0: Oh, mungkin ini yang paling rame kira-kira di hari apa yang pengunjung yang pada datang?
1: Hari libur seperti Sabtu Minggu, weekend, terus

tangganya, dan pegangan tangganya pun sudah banyak yang rusak. Jadi cukup terjal kalau turun ke sana. Saran saya untuk pengelolaan Curug Pelangi atau Curug Cimahi supaya akses jalan untuk ke bawahnya dan naiknya itu harus diperhatikan agar segera diperbaiki untuk para pengunjung, untuk supaya mereka aman jalan ke bawah dan naik ke atasnya.

disarankan untuk mengurangi aktivitas berat ataupun berada di bawah sinar matahari langsung pada jam-jam tersebut. Jika memungkinkan, upaya untuk berada di tempat yang teduh bisa juga menggunakan payung sebagai pelindung tambahan. Ya, yang berikutnya yaitu

humidifier ya, untuk menjaga kelembaban udara di dalam rumah. Ini juga dapat membantu mengurangi risiko tersebut. Jika kita keluar rumah, langkah baiknya juga kita bisa menggunakan masker gitu, Cenak.

0: bantuan beca listrik ini, menurut Asep yaitu para tukang beca yang berusia lanjut. Asep juga mengatakan karena ini mungkin baru, secara teknis penerimaan bantuan akan diajarkan cara mengoperasikannya dan lain sebagainya. Gitu. Da benten sareng anu biasa mah cukup ku modal nate sangu merenannya ini mah kada dicolokkeun, kada nganggo baterai. Nah, atas bantuan yang diberikan ini, Wabu berterima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan beca listrik ini. Ia juga berharap bantuan ini dijaga dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para penerima bantuan.
1: Sampurasun, pasun.

0: dari Science Alert menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Kang Ganjar, saat acan orang ngobrol pangitan perkawis topik orang, kami haturkan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu. Kang Ganjar, kaum dangu sebatan nate, mangga.
1: Alhamdulillah.

0: game interaktif gamelan, Bu.
1: Ah, menarik sekali ini.
0: Iya.
1: Coba digambarkan kedah kumaha. Kan biasanya kalau anak bermain game paling nagih-nagih nanu karena itu ya. Tapi ini ada unsur etniknya.

0: semua dipublikasikan secara umum gitu.
1: Betul.
0: Acan Tiasa. Muntah. Misalnya abdi bade main tak Acan Tiasa.
1: Insya Allah nanti Mbak Bu.
0: Ya mudah-mudahan kedepannya ya lebih sempurna lagi agar anak-anak muda terutama lah bisa mengenal gitu tah. Soalnya kalau kita mengenal

atau karakter dalam gamenya itu masuk ke dalam sebuah area pendopo galeri. Nah, di situ kita bisa masuk ke galerinya, Bu, untuk kita mengenal gambar secara gambar atau tekstual untuk mengetahui fungsi-fungsi atau peranan-peranan misalkan.

0: Nah, sampai pada akhirnya nanti yang level akhir level 7 itu ya Ganjar memakai pola tabuhan gendu.
1: Nah, iya, bahan. Kumlengu tiasa kagambar tuh. Cina badi masih ngahulang, tapi masih ngahulang mah. Antos wae engke mudah-mudahan aplikasina enggal terrealisasinya.
0: Amin.
1: Ganjar, mohon tiasa di cobian. Di tadi tenon.
0: Virtual.
1: Galeri.
0: Gamelan Salendro.
1: So, upami misalnya teu tiasa pan upami main gamelan mah kada seueurannya. Ieu mah tos wae mayunan handphone, mayunan laptopnya
0: nya. Untuk pengenalan dasar.
1: Betul. Kalau misalnya hoyong-hoyong langsung nya eta mah nya kedah langsung kudah segera rancanganna kedah satu tim ya, mungkin ini hanya untuk pengenalan saja. Nah, untuk Anda juga kaum dangu nih mempunyai putra-putri daripada ameng nu teu pararuguh, mending keneh main game ieu. Kang Ganjar teu karaos nya waktos urang padahal ngobrol teh ngobrol perkawis game, tapi da ari ai topikna resep mah jadi teu karaos. Bilih aya anu teu katarosken ku SIM kuring, mungkin ada yang bisa

Alhamdulillah, obrolan Ngawanggung Pagi dalam acara Sampurna Sun Pasundan bersama Kang Ganjar Purnama Wildan Esen MPD ya, terkait tentang dari gamelan ke dunia digital. Ini merupakan perjalanan musik tradisional dan inovasi seorang multi instrumentalis. Ya, mudah-mudahan bisa membuka

0: kakek-kakek gesturnya gimana, Kang?
1: Rapuh begitu ya suaranya.
0: Rapuh, iya, terus gesturnya kan dia membungkuk.
1: Kita termasuk membungkuk,
0: iya, kayak kita di depan adik-adik tuh kita beneran membungkuk.
1: Dan kayak itu kakek-kakek. Katika juga harus membungkuk juga begitu.
0: Iya.

Para wisatawan temenang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nunggadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas, situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

Wilujeng enjing kasiangnakeun kaum dangu di mana wae ayana masih diserangan di Perempat RRI Bandung di AM 540 kHz. Kuruntuyan lagu-lagu Sunda Wanda Calung dina acara gelar kawi pasundan. Kaum dangu nembe parantos kadugikeun. Tilu lagu pangitannya, ayah jalan satapak ti Adang Cengos, lejeng cocoba ti suantena Teh Deti Kurnia, oge ayah mojang bumbulang ti suantena Nasef Evi. Komdangu acara gelar kawi pasundan iya nyarengan duwi kata busaola samporet pisan ti sawiosnya. Mudah-mudahan lagu-lagu natiasa katampi kelayan kabingahan, oge kang.

museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun, mi banda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mi banda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji

0: kurang, aduh gitu ya, gimana gitu, pengen memenuhi kebutuhan konsumen saat itu gitu. Saya betul-betul itu Tabasso itu waktu COVID benar-benar meledak sekali gitu.
1: Ya, ada yang mengatakan itu adalah musibah, tapi mungkin

0: ada yang kurang saya tanyakan. Awal mula ibu membuat tahu ini budgetnya, budget awalnya bisa dibocorkan nggak, Bu?
1: Oh, budget awalnya dulu sih ini apa pinjam dulu gitu.

0: Kamdongeng Perempat Budaya Air Bandung memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 4 Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan.
1: Awileha, kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
2: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
1: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
2: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
1: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
3: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
4: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: kabar Brite jam 13.
1: Abangpo Kongres Wanita Indonesia mendorong pelestarian kain Nusantara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kain Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto Jawa Timur sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albara di Jakarta beberapa waktu lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: berubah dengan kebutuhan kebutuhan zaman sekarang. Mm-hmm. Ya, kebutuhan zaman sekarang, walaupun kolombeng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi. Ya, yeah. tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur. Yeah. Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira. Iya. Sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga, ataupun wali.
1: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya?
0: Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari, terang ambil dari ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana. Iya, itu ada yang namanya toyopo.
1: Toyopo, iya. Ya,
0: toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan kecil, ya? Bentuk yang sederhana juga kecil. Iya. Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1 sampai 2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama. Yeah. Setiap tolangga, setiap walima atau walima puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo, di labolo lipata. Kalau orang tua bilang di labolo lipata baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
1: tetap
0: jangan
1: mesti
0: sampai
1: ada ya Ustadz ya.
0: Tetap mesti ada seperti itu.
1: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustadz ya. Orang
0: iya, macam-macam.
1: Ada yang model perahu, ada yang iya, macam-macam. Model menara ya, tergantung ya.
0: Iya, tergantung
1: mereka.
0: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
1: Iya.
0: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah, saya tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
1: Gitu ya Ustadz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustaz ya.
0: Iya, sudah semakin banyak, semakin ada snack, semakin beragam.
1: So lebih banyak yeah. DPI sih sekarang lagi Ustaz ya.
0: Nah, kira-kira begitu.
1: Karena Ustaz ya baru pulang bajikir ini.
0: Baru pulang kali.
1: Baik, Ustaz, sebagai orang muda ya. Ini Ustaz ya. Orang muda ya. Ustaz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda. Ini dua orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
0: Satu yang dorang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang khas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda. Iya. Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai polikolombengi, astaga, so mau dapat polikolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi air di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam. <Yeah. laughs> Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Yeah. Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustaz ya.
0: Iya, yeah, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget
1: manis
0: itu.
1: Sekali kan?
2: Berarti kuenya udah manis gitu ya, yeah. Kafe ini.
1: Iya, yeah, sudah manis sekali.
0: Manis dia, sekali.
1: Karena dia terbuat dari telur, yeah. Telur terigu sama ya, cuma itu ya Ustadz ya, telur sama gula ya, ya. Tiga.
0: Pakai gula
1: pakai. Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang sobat kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah rasa ya.
0: Iya, dorang modifikasi biar jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
1: Iya, bahkan bentuknya ya kalau dulu kan itu kecil kuenya agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
2: Sebenarnya dia kuenya agak
1: kecil. Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak. Ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat. Dan itu masyarakat sudah menanti semuanya. Karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu ay.
0: Karena satu enaknya, satu awetnya.
2: Berarti beneran. Awet berapa lama itu?
0: Kafe ini, Ustaz? Awetnya mungkin bulanan enggak juga sih. Tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu, kolombengi masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bertahan beberapa lama dari kolombengi. Tapi dengan ukuran yang sama ketika digantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
1: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
0: Iya.
1: Baik, pokoknya Ai kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang, orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas biasanya itu paling bikin festival tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga Ustaz. Di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo ya, juga sama sekali. Ya.
0: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana. Dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak polohengu, tidak kena dampak kemarau.
1: Ayi jadi bingung polohengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ayi.
0: Oh, tidak terkena dampak kemarau.
1: Ayi bingung polohengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
2: Gak apa-apa.
1: Kekeringan.
0: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong bantar, ketika mereka nganter apa ya tolangga itu.
1: Iya.
0: Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
1: Masya Allah, ternyata tidak mengurangi ya.
2: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
1: Walaupun panas tidak matahari, memang luar biasa ya. Cuman Ustaz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
2: Pasokan air ya, susah. Karena kemarau ini ya.
0: Iya, kemarau.
1: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walima ini?
0: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan saya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kini zikir semalam suntuk dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia, ini yang menjadi satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita mencoba untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolompengi, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
1: Baik,
0: seperti itu.
1: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan, itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
0: Kalau mewarisi itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan apa namanya perayaan tradisi wali tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, dorang semua pikirkan orang pe apa namanya Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja, karena tradisi Maulid Nabi. Adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada di Kili baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penjikir ketika ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semangat suntuk, saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
1: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini, atau perayaan Maulid Nabi.
0: Ya. Kayak kalau zikir itu kalau ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Tapi ketika disyairkan dengan syair di Kili,

0: Falset-falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya. Tapi itu menjadi ciri khas dari cara

0: apapun, dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Oke. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh di respon Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada, yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia, karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran siap. Juga Ibu Farida ya, dari siap. Palu. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri
2: iya,
1: juga ya.
2: Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya apa namanya memaknai ya seperti apa kan kembali lagi sama pribadinya juga ya Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni. Gimana ya? Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya. Pokoknya saya cukup satu, tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu, jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuma parsel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuma tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan polangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.

0: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
1: Siap.
0: Seperti itu.
2: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan, dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi, ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
1: Siap, ya, tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan. Betul. Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, yeah, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan yeah, kita bisa mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara okay. Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Perempuan Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, RR Digital dan juga audio streaming di www.rrbandung.go.id. Terima kasih untuk Anda kaum dangu, tentunya masih membersamai kita di Pro 4 Bandung. Selepas kami ajak sejenak Anda untuk dapat menyimak siaran berjaringan Pro 4 Jakarta. Masih ditemani saya Nia Iswara menemani Anda tentunya hingga sore nanti. Apa kabar Anda kaum dangu dari Sabang sampai Merauke? Mudah-mudahan senantiasa Anda sehat selalu, bahagia selalu di awal bulan September ini ya. Semoga yang kami harapkan juga tentunya kebahagiaan menyertai Anda pun di bulan September ini. Mungkin ada juga yang kebetulan lagi galau, lagi apa ya, lagi gak enak saja, gak enak badan, gak enak pikiran, gak enak makan. Karena itu bisa saja terjadi ya, kalau suasana hati kita memang sedang tidak menentu begitu ya. Jadi malas mandi, malas makan, malas ngapa-ngapain juga. Tapi sepertinya biar enggak galau-galau juga, udah deh barang kami di sini saja ya di Pro 4 Bandung. Karena tentunya beberapa saat lagi selepas kami hadirkan musik dan info selama 1 jam, kami tentunya akan mengajak Anda bergoyang ria dalam Pro Dangdut. Namun sebelumnya musik dan info terlebih dahulu kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Hai bro, ih kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, musik dan info tentunya saat ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Memasuki pukul 14 lewat 25 menit. Ini ada grup musik punk asal Bandung Dongker resmi ini mengumumkan perilisan album penuh kedua mereka yang berjudul Melankolia Radikal ya. Jadi dengan hadirnya Dongker ini dengan karya terbarunya ini menjadi penanda bahwa babak baru perjalanan karir untuk Dongker di kancah musik independen Indonesia ini menyusul kesuksesan album debut Ceriwis Necis yang pernah rilis di tahun 2024 lalu ya Kamudangu. Kemudian album ini akan memuat 11 nomor lagu yang dipadukan dengan energi punk untuk menyampaikan kritik sosial seputar isu lingkungan, pembangunan dan ruang hidup bermasyarakat. Nah, sebagai pemanasan nih kaum dangu, Dongker ini telah melepas 3 lagu pengantar, salah satunya itu lagu Selepas Hujan. Ini pada tanggal rilisnya ya, pada tanggal 24 Juli 2026 yang menawarkan eksplorasi melodi yang jauh lebih reflektif dan tenang ya ketimbang karakter musik mereka yang biasanya itu agresif ya. Apalagi para pecinta lagu Dongker nih pasti paham dan tahu ya karakter musik daripada Dongker ini. Dan dalam garapan karyanya, Dongker juga turut memperkaya warna musik mereka itu lewat kolaborasi dengan sejumlah nama besar seperti Holil dari Efek Rumah Kaca dan Banda Neira. Dan tak hanya dari segi audio ya, mereka juga menggandeng seniman visual ternama seperti Agan Harahap untuk merancang artwork sampul album ini demi menciptakan kesatuan narasi artistik yang kuat. Keren pisan.

0: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang, Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
2: Tahukah Anda, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Perempat Suara Budaya Bandung M540 kHz. Baik, kaum dengung, satu informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini berkaitan dengan capaian 58% di bulan September, jadi bulan penentu target pajak Kota Bandung ya, sejumlah 3,6 triliun ya. Dari target 3,6 triliun ini realisasinya hingga menjelang akhir Agustus baru menyentuh sekitar 2,1 triliun. Masih jauh juga ya, atau setara dengan 58% dari target. Begitu kaum dangu ya. Yang menarik ini, di September ini akan menjadi titik krusial pengejaran target ini karena bertepatan dengan jatuh tempo pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB ya, yang biasanya di puncak penerimaan pajak daerah dalam setahun. Begitu ya, pajak daerah ini bukan sekedar kewajiban administrasi semata ya kaum dangu, melainkan ini juga berperan penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bandung. Betul ya, untuk pemayunan pelayanan publik ya. Karena itu tentunya selalu mengajak agar wargi-wargi untuk tertib membayar pajak, khususnya menjelang momentum jatuh tempo PBB bulan yang akan datang.

0: sudah hadir, yakni Bapak Hermana HM, asal usul daripada seni longser dari dulu sampai sekarang nih.
1: Longser ini sekarang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia dari Jawa Barat itu tahun 2022 kemarin. Nah, perkembangannya sejak tahun 1911 lah, ya, itu atas inisiatif Pak Aleh dalam catatan sejarah dan Pak Akil, kemudian dikembangkan oleh tokoh juga di Kota Bandung yang sangat terkenal itu Bang Tilil bersama Pak Ateng Japar.
0: Jadi bisa dikatakan dari tahun ke tahun perkembangannya memang ada sebetulnya ya, tetapi mungkin tidak seperti dulu ya, karena mungkin persaingan atau apa Pak, atau kurang dukungan atau gimana Pak?
1: Banyak hal faktor ya, sehingga minat atau dukungan juga memang cukup kurang, karena memang budaya-budaya luar lebih masif ya, masuk ke kehidupan masyarakat di Jawa Barat ini. Apalagi sekarang lewat HP, orang sudah bisa menyaksikan kesenian-kesenian atau budaya-budaya yang datang dari luar, baik luar di Jawa Barat maupun di luar negeri ya, itu lebih banyak mempengaruhi itu. Sebenarnya perkembangannya di era 90-an cukup mengembirakan juga ya, karena waktu itu teater daerah atau seni longser ini diminati oleh masyarakat, pelajar dan mahasiswa, sehingga hampir di beberapa kampus, terutama di kampus Kota Bandung ini, itu termasuk ITB, UNPAD, UNPAS, UNWIM, banyak lagi lah, UPI, itu memiliki kelompok-kelompok longser waktu era 90-an. Bahkan kalau di ISB itu lebih dari 5 gitu, kelompok waktu itu ya, era 90-an. Kemudian ketika setelah reformasi meredup lagi kelompok longser, dan bahkan mungkin sekarang juga bisa dihitung di bawah 5 jari ya. Bahkan yang lebih aktif hanya sampai 3 kelompok mungkin ya. Kalau saya bersama Bandung Moy, alhamdulillah saya bertahan sampai sekarang dan menyelenggarakan pelatihan seni longser untuk generasi muda dari tingkat SMP sampai mahasiswa dan masyarakat umum. Sampai saat ini alhamdulillah kami juga sedang merancang kampung longser ya, untuk menjadi.
0: Dan ini sebagai salah satu tarekat ya, upaya juga ya pelestarian longser.
1: Untuk tarekat salah satu pelestarian longser, dan mudah-mudahan ini juga ditangkap oleh pemerintah daerah, oleh dinas-dinas, terutama dinas kebudayaan dan juga dinas pendidikan.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Kalau menunggu saatnya kami menyampaikan tips untuk Anda, terutama ini ibu-ibu nih ya. Bagaimana sih caranya agar saat kita bikin tempe goreng tepung itu renyah, tahan lama dan tidak kerasa ya, meskipun tetap keras gitu ya, meskipun dalam keadaan sudah dingin. Jadi kalau menunggu, kunci utama kerenyahan tempe goreng ini terletak pada perpaduan adonan tepungnya ya. Jadi gunakan campuran tepung terigu dan tepung beras itu dengan rasionya itu 75% terigu dan 25% tepung beras. Pastikan takaran tepung beras tidak terlalu banyak agar tekstur tempe tidak keras saat dingin. Begitu. Nah, untuk mendapatkan hasil renyah yang tahan lebih lama, tambahkan juga tuh sedikit baking powder ya. Sebaiknya jenis double acting ya ke dalam adonan tepung. Begitu. Nah, bahan pengembang ini membantu menciptakan rongga udara pada lapisan tepung sehingga teksturnya itu tetap ringan dan kriuk meskipun sudah lama digoreng. Nah, jangan lupa nih perhatikan juga kekentalan adonan sebelum tempe dicelupkan ya. Adonan tempe goreng tepung yang ideal adalah adonan yang pas tetapi cenderung cair dikit gitu ya. Dan hindari juga membuat adonan terlalu kental karena dapat membuat lapisan tepung itu menyerap terlalu banyak minyak, cepat keras dan gagal renyah ya. Dan selain itu, Anda juga bisa menggunakan tepung beras saja ya sebagai bahan pelapis jika ingin menyajikannya secara instan.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk Anda kaum dangu perempat budaya RI Bandung dimanapun Anda berada. Bahagia sekali tentunya kembali saya Nia Iswara. Saat ini tidak disendiri, tentunya ditemani Winnie Arlita. Maafkan, karena tidak tahu kepanjangannya ini apa. Oke, baik. Untuk Anda tentunya kaum dangu silakan yang mau bergabung bersama kami. Kami menunggu kebersamaannya, baik itu melalui line telepon studio ataupun line telepon melalui WhatsApp di 0811-200-1540. Kami menunggu kebersamaannya. Dan Prodangdut di Perempat tentunya hadir hingga pukul 17 nanti dengan lagu-lagu spesial yang kami hadirkan, baik itu lagu kekinian ataupun lagu klasik. Adapun lagu-lagu yang telah kami hadirkan atau kami sediakan untuk Anda pilih, silakan mangga, ada di alamat palsu, masuk paiko, sayang, ojo dibandinge, main mata, pujaan hati, edan turun, ayo goyang, ada di mana-mana. Kemudian ada juga untuk lagu klasiknya bisik-bisik tetangga dan

Hatimu dan Hatiku. Silakan Anda mau pilih lagu yang mana? Kami menunggu di sini. Baik, kita terima saja langsung. Ini sepertinya sudah ada yang bergabung. Siapa gerangan? Halo, Bro Dangdut. Halo, Bro Dangdut.

0: Halo Pro Dangdut. Halo. Oke. Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik gay boy.
1: Apa kabar, Ma?
0: Alhamdulillah, kalau baik-baik apa tuh bahasa sananya?
1: Bawai.
0: Bawai.
1: Bawai.
0: Oke, sekali aja enggak bawai-bawai, kan baik-baik.
1: Jangan.
0: Oh, jangan.
1: Bawai.
0: Jadi bawai gitu, baik gitu ya. Oke, coba tanya yang lagi.
1: Itu.
0: Ma, apa kabar, Ma? Gitu, coba tanya.
1: Api kabar, Ma?
0: Bawai.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, sebaliknya gimana? Kumaha damang ya? Nu bageur teh?
1: Damang.
0: Damang
1: pang. Cager.
0: Cager. Cager. Aduh, semangat dong, semangat. Kemarin kan baru.
1: Semangat dong, Ma.
0: Iya, walaupun sekarang tanggal 1 September loh.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Kan ulang tahunnya RRI.
0: Iya, beberapa hari lagi mungkin ya, menuju tanggal 11.
1: Betul.
0: Semingguan lagi kali
1: 11.
0: Ya.
1: Betul, tapi kan ada RRI Pes dong.
0: Oh iya, kok tahu aja nih ya.
1: Tahu dong.
0: Iya, ayo dong.
1: Wala.
0: Ayo dong ke sini ulang tahun RRI-nya di RRI Bandung dong. Sekalian bersilaturahmi sama teman-teman di sini. Yu.
1: Iya sih sebenarnya ya.
0: Harusnya ke sini, Bang.
1: Ya. Ya, oke deh, siap lewat mimpi ya.
0: Asik. Tapi keren sih, Bang Edo ini selalu support RRI, baik RRI di pusat, RRI di daerah, di Bandung juga. Keren deh, ini sepertinya jiwanya udah jiwa RRI

0: Es ya, ditunggu. Tapi usianya gimana nih, Mas? Bang Edo masih 20 tahun ya, apa 25 ya?
1: Ini 15 kali.
0: Oh lah, belum bisa itu, apalagi 15 tahun belum bisa. Aduh.
1: Masih bisa.
0: Gak bisa, 15 tahun belum cukup umur.
1: Cukup umur ya? Ini bukan cukup umur, tapi udah kelewatan umur.
0: Aduh, ini yang punya hajat abis 17 Agustusan ya, seru-seruan, memang keren ya. Di sana memang

0: Pemuda-pemudi kan itu pas hari-hari tanggal 17. Jadi kita merayakannya di akhir gitu, mah buat hibur-hiburan aja
1: Oke,
0: gitu.
1: jadi yang lain udah selesai, tinggal ya terakhirnya di tempat kita gitu ya.
0: Ya.

0: menurut ya. Bang Edo nih, mana yang lebih mengecewakan nih? Janji tidak ditepati atau tidak diberi kabar?
1: Wow, ayo mikir. Agak berat semua ya.
0: Janji tidak ditepati atau tidak diberi kabar?
1: Mendingan enggak apa, janji enggak ditepati.
0: Itu
1: tapi
0: yang
1: kan kalau janji mah dia udah janji, tapi misalkan enggak ditepatin di hari itu, bisa digantikan di hari esok.
0: Berarti,
1: tapi kalau tidak ada kabar itu
0: oke. Enggak akan
1: tapi
0: ada
1: kalau
0: lagi.
1: Tidak ada kabar itu

0: Suaranya teteh nih nambah merdu aja, teh.
1: Cie, kalau diibaratkan buah, buah apa?
0: Buah apa ya? Kayak sih agak markisa deh.
1: Kenapa markisa?
0: Karena markisa itu agak sejuk-sejuk, manis-manis, seger-seger gitu.
2: Cie. Cocok sih, aku juga sih suka sirup markisa.
1: Cie, nyambung Pak Eko.
0: Emang pas kan teh.
1: Iya, kalau cek aku
0: apalagi
1: masih
0: di cuaca kemarau gini teh, dikasih es dikit sama manisnya nggak usah kena teh, teh ini kan udah manis.
2: Awas diabetes.
1: Ah, takut diabetes. Kalau menurut aku mah kalau dengar suara Teh Winnie diibaratkan buah kayak buah kesemek.
0: Kenapa tuh?
2: Penuh bedak.
1: Penuh bedak. Enggak, penuh tanda tanya aja. Kan bedaknya
2: oh,
1: di luar.
2: Iya.
1: Rasanya gitu.
2: Gimana ya?
1: Oke.
2: Okay.
1: Enak.
0: Sama.
1: Oke.
0: Okay. Teh Asti udah pulang.
1: Teh Asti masih ada, dia lagi sibuk ngedit dia tuh. Belum belum selesai,
0: oh, iya.
1: PKL-nya belum selesai, masih lama berapa
0: ya,
1: lama lagi gitu.
0: Masih lama emang.
1: Nah, udah kalau ada
0: sih PKL itu paling kalo cepat 3 bulan, sekarang
1: iya.
0: Ini 6 bulan loh, Mah.
1: Iya, begitu. Eh, ada Teh Winnie di sini, kenapa nanya Teh Asti nih?
0: Iya, enggak nanya aja gitu. Kalau enggak ditanyakan enggak enak juga gitu, Mah.
1: Cie. Kalau begitu Teh, itu sangat sekali mencerminkan Anda itu tidak setia loh.
0: Karena cerminnya enggak ada di depan aku, Mah.
1: Di mana cerminnya?
0: Cerminnya itu ada di Teh Winnie.
1: Ja. Pengennya lihat terus gitu ya. Mulai keluar deh gombal ya. Oke.
0: Okay.
1: Oh, dasar. Jadi oke, okay, kalau milih lebih yang mengecewakan itu tidak diberi kabar. Aku setuju.
0: Betul.
1: Sih. Setuju sih. Kalau Teh ini
0: ya?
1: Pilih tadi katanya Teh janji tidak ditepati, dia pilihnya itu.
0: Kan, pantesan karena Teh ini kayaknya ngerasa paling apa? Paling tersakitin kayaknya kalau kayak gitu tuh, Mah.
2: Gak ngasih kabar.
1: Karena dia yang gak ngasih kabar, jadi gitu.
0: Ya itu. Makanya menyakitkan.
1: Oke, okay. Jangan macam-macam aja sama Teh Winnie mah ya.
0: Maaf ya Teh, maaf ya Teh.
1: Sakit.
0: Sakit.
1: Oke deh.
0: Ya Allah.
1: Lagunya mau apa nih, Bang?
0: Lagunya ogah lah Mah, ogoh-ogoh. Oh, ogoh-ogoh.
1: Ogoh-ogoh. Dari siapa itu?
0: Penyanyi sih dari itu Soimah, tapi
1: oh, iya.
0: Yang lain dong, yang lain dong, yang lain dong.
1: Lagu ogoh-ogoh ya?
0: Ya.
1: Oke, okay, aku cari
0: yang dari DA, yang dari DA.
1: Oke, okay, nanti dicari. Pokoknya dari jangan dari penyanyi aslinya gitu ya.
0: Iya betul.
1: Banyak permintaan, dak. Ini klasiknya ada bisik-bisik tetangga dan hatimu, hatiku, hatimu, itu.
0: Nah itu hatiku aja karena hatiku tetap di sini, hati Teh Winnie di sana aja ya.
1: Ah, kirain hatimu dan hati Teh Winnie bisa bersatu, cie.
0: Jangan Mah, jangan. Kalau untuk sekarang kayaknya jangan Mah.
1: Kenapa?
0: Ya karena kayaknya sudah apa ya,
1: apa?
0: Sudah tidak memungkinkan gitu loh Mah.
1: Kenapa? Mau tidak memungkinkan?
0: Karena Teh Winnie ya, di sana, aku di sini.
1: Cie. Dalam
0: apa ya, nggak usah
1: serius nih kayaknya. Bahaya, dia nggak punya bahan tuh. Aduh,
0: ya udahlah yang penting.
1: Oke,
0: okay. Mah, salamnya untuk Sadayana aja ya Mah.
1: Oke, okay. Tapi ini nggak dikirim salam memang.
0: Ya ini belum. Tapi ini tuh spesial terakhir gitu.
1: Oh ya, oh yang spesial itu terakhir.
0: Ya benar.
1: Oke. Okay. Biasanya tuh nomor satu loh yang spesial.
0: Bukan. Kalau nomor satu itu kayak kita antrian buat sembako gitu. Nomor satu buru-buru biar dapet gitu.
1: Oke. Okay. Masuk Pak Iko. Terus apa lagi?
0: Sudah buat TWNI doanya yang terbaik. Semoga selalu sehat, selalu lancar.
2: Amin.
0: Pokoknya niat yang terbaiknya semoga cepat dijabah sama Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin ya robbal alamin. Yeah. Makasih amin. Banyak Bang Edo. Bang Edo juga ya.
0: Amin ya Allah, makasih Teh. Terkadang kita mendoakan seseorang itu bakal kembali
2: lagi
0: diri kita sendiri.
2: Iya,
0: yeah.
2: Yeah, percaya benar.
1: Bisa.
0: Ya, buat mamah aku.
1: Apa?
0: Mamah aku, kalau jalan-jalan jangan lupa

0: masa
1: apa?
0: apa jalan-jalannya yang di apa ya, yang
1: Apa?
0: di ngomong cuma satu doang, akunya nggak pernah di ngomong lagi sekarang.
1: Aduh, tahu aja.
0: Untuk mama aku sehat-sehat ya, mama di sana. Salam
1: Amin.
0: Sama keluarga, semoga selalu sehat juga.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Yuk mangga tuh, siapa lagi mau bergabung bersama kami di sini, ditunggu, silakan ya. Baiklah, kita langsung terima saja. Ada siapa ini? Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggot.
2: Abah Janggot. Barusan cucuku masuk ya?
1: Iya, betul.

0: Ya amin, kita aminkan saja ya. Mudah-mudahan Bang Edo bisa ke Bandung.
1: Aja, iya.
0: Oke.
1: Gitu. Ini Abah metabis mancoy cecenya.
0: Nuhun Abah, Abah laguna yang naon Abah?
1: Ku cece pemilikin lagu naon cece.
0: Siap, cinta terisolasi we nya.
1: Tah eta we, apan cek Abah teh kieu. Siampelas kacibeber.
0: Ari kitu.
1: Tinangela kacipari.

benar, apalagi kita memang berjauhan, LDR apalagi ya. Jadi kita itu tahu gitu, ada juga yang nih ribet nanti juga pulang atau gimana. Padahal mah ya kaum dangu, ketika kita memang memberi kabar, takutnya kan ada apa-apa dan gimana, betul nggak sih? Nah itu percakapan komunikasi itu harus memang terjalin, betul. Setuju sih kalau misalnya janji tidak ditepati memang salah juga tidak ditepati. Karena tadi kata Bah Janggot juga, kalau janji itu harus ditepati, nanti urusannya sama akhirat ya. Nah itu udah poin tuh ya, tapi nanti kita bisa di lain waktu juga gitu ya. Sementara kabar, nah kabar mah kan cuma hari ini aja gitu. Saya di sini atau saya berangkat atau saya sudah nyampe dan gimana gitu kan. Menunggu terus. Nah yang menunggu itu kadang-kadang kan kita pikirannya kemana weh gitu kan. Syukur-syukur kita berpikiran yang positif, yang baik-baik aja. Tapi nunggu kabar sampai pagi gak ada, malam gak ada, ditambah gak pulang, gimana tuh.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Seringkali di Indonesia mengalami kondisi di mana musim kemarau lebih panjang dari biasanya, yang dapat mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah. Ada beberapa cara mengatasi kekeringan. Pertama, dengan membuat embung atau penampung air hujan yang dapat

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Prodangdut masih menemani Anda hingga pukul 17 nanti. Berikutnya, silakan masih ada beberapa kesempatan waktu untuk Anda kembali. Tentunya silakan untuk milih lagu. Yang mana di sesi kedua di sini ada lagu Berteduh di Hatimu. Ada Peri, Peri, Peri, Peri. Dan tentunya dari Ayu Ting Ting pun hadir di sini, ada Tatitudnya. Dari Uci Sucita dengan You and I. Kemudian ada Rapuh dari suara emasnya Anissa Rahma. Goyang Dayung dari Vita Alvia. Kemudian ada juga Dong dari Baby C. Sementara untuk lagu klasiknya ada Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja dan juga Zainal dari Rita Sugiarto. Baik, dari Mbak Safitri, assalamualaikum, selamat sore. Katanya Teh Nia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja Mbak Safitri baru muncul? Baik, lagunya Minta dari Lesti aja. Wah, ini mah sama kayak Teteh siapa satu lagi, Teteh Nois ya. Biasanya tuh minta lagunya Teh selalu dari suaranya Lesti Kejora. Tapi, oke, saya nentuin ya. Oke, kirim salamnya katanya untuk Mbah Janggot, Bang Edo, juga seluruh pendengar Pro 4 di mana saja berada. Oke, terima kasih ya Tunun Mbaknya.

Oke, untuk Lesti Kejoranya kita siapkan dulu ya Mbak Sapitri. Lagu apa aja pokoknya dari Lesti aja ya. Tapi sepertinya kangen juga ya dengan lagu Kejoranya dari Lesti. Udah lama nih gak dengar suara atau lagu Kejora. Syaratnya satu sih Mbak Sapitri ya, harus disimak, didengar ya. Juga untuk Kang Agus, katanya Kang Agus Lodaya, oke, kirim salamnya untuk semuanya saja. Abah Janggot gimana cinta terisolasinya? Biasanya kalau Abah Janggot mah tidak pernah meninggalkan perempat ya, setia ke perempat. Baik, dukung lagu klasiknya katanya Cinta Sabun Mandi saja. Oke, baik, nanti kita naikkan ya.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: Bencana sering terjadi di Indonesia, baik yang disebabkan karena faktor alam maupun faktor manusia, yang dapat menimbulkan kerugian harta, benda, bahkan nyawa. Hal ini menuntut kita untuk mulai membuka wawasan mengenai segala bentuk ancaman bencana yang bisa timbul sewaktu-waktu. Namun, ini tidaklah cukup. Dibutuhkan budaya sadar bencana yang baik dari masyarakat kita agar mampu berdamai dengan takdir berada di bawah ancaman bencana. Cerminan budaya sadar bencana diantaranya adalah tidak tinggal di daerah rawan bencana seperti bantaran sungai maupun bibir tebing. Tidak membuang sampah di saluran air seperti selokan maupun sungai. Tidak menebang hutan tanpa menanami kembali. Tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Tidak mencuri maupun merusak alat peringatan dini yang telah terpasang dan tahu cara menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Dengan melakukan budaya sadar bencana, kita akan memiliki kesadaran yang mampu menuntun sikap dan perilaku dalam mencegah, mengantisipasi, dan menangani bencana.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam.

0: Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Bandung.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Satu lagu yang sangat begitu enak untuk disimak ini Maya, Rapuh dari Anissa Rahma. Mudah-mudahan hati Anda tidak rapuh ya saat ini. Berbagai bertubi-tubi, bermacam-macam rintangan dalam kehidupan.

Jakarta, Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler, Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajug-jug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.
3: Perompak Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, RRI Digital dan juga audio streaming Om Dangu. Sore hari ini pukul 17:23 kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda, Ngalang Layung. Ngalagu Sunda Dina Wanci Saryak Layung. Kami akan informasikan kepada Anda bahwa azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya saat ini berkumandang tepat pada pukul 11:53. Jadi masih ada beberapa kesempatan waktu untuk terlebih dahulu kami hadirkan lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda.

0: Teknologi modifikasi cuaca sudah tak asing lagi di telinga kita. Tak hanya berfungsi untuk memadamkan api, teknologi modifikasi cuaca juga dapat membantu mengurangi asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Dikenal juga dengan nama hujan buatan. Hujan buatan disebut juga teknologi modifikasi cuaca. Hujan yang dibuat oleh teknologi manusia agar hujan dapat turun ke daratan. Biasanya digunakan apabila terjadi kebakaran yang sudah meluas dan telah menyebabkan efek negatif pada pencemaran udara di lingkungan tersebut. Syarat utama dibuat hujan buatan, ditemukan awan yang memiliki kadar potensi hujan minimal 70%. Awan yang memiliki kadar potensi hujan sampai 70% tersebutlah yang mampu disemai. Proses penyemaian awan dengan menaburi awan menggunakan garam atau naci. Tujuannya untuk membuat awan matang sehingga bisa mengikat butiran-butiran air dalam awan dan akhirnya menurunkan hujan. Jadi, awan tersebut dirangsang untuk memberikan proses lebih cepat bila dibandingkan dengan proses alami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Budaya demokrasi merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi. Contoh budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu ikut dalam pemilihan umum, ikut pemilihan kepala daerah, ikut dalam pembagian kekuasaan, kebebasan pers, kesejahteraan umum, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah, melakukan musyawarah desa.
2: Dino! Dino!
3: Lagi nanggung nih main games.
2: Bantu ibu ganti gas, Dino. Ini sudah habis gasnya di dapur, cepet sini. Ah, ngapain sih ini anak? Aduh. Wah, apa sih ini?
4: Hei, Dino, kamu merokok ya?
2: Tuh, asap kemana-mana nih. Ah, ibu sampai batuk-batuk tadi. Ah, aduh, Dino. Tuh, Pak, lihat tuh. Anakmu itu... Mana itu ada orang tua sibuk di dapur gak mau bantu. Ingat Pak, ingat peribahasa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
5: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung.

Ngalang layung, ngalagu Sunda dina wanci sariak layung. Disarankan kusim guring Benny Herdiansyah kaum dangu wengi ieu dinten naonnya? Dinten Salasa. Ding Salasa ping hiji September 2020 genep wilujeng. Wilujeng naon atuh? Wilujeng gajian. Ya, nembe ka ping hiji di sasi September, pamudah-mudahan sasi September pinuh ku kebahagiaan Allah ya, penuh kebahagiaan, dan yang pastinya kaum dangu kita berharap semoga di bulan September ini yang usahanya tambah lancar, kita tanya anu studi atau nabi nuju diajar, nuju belajar, sumanget langkung sumanget, oke tangtosna segala rupi masalah-masalah anu aya di dalapan sasi kapangker kaum dangu di awal tahun dugikeun ka sasi Agustus. Pamudah-mudahan aya solusina kitunya. Urang sadayana aya dina ginanjar ka wilujeng.

0: Masih di Propat RRI Bandung, kaum dangu sok sanaos, kaum dangu berita ngenaan begal gitu nya, atau napi kejahatan di jalan ini tos mulai ngirangan gitu landai, tapi ieu tarekah pikeun ngungkulan ayana aksi kejahatan khususnya begal motor jeung maling motor di Kota Bandung utamina oge luasna atau napi umumna di daerah Jawa Barat ieu tos disiapkeun. Ya, masih dilaksanakan ku Polda Jawa Barat. Bisa gedengen dicerek di tempat. Nah, polisi oge ngalegaan lengkahna ku cara nyegah tur mereatikan ka lingkungan sekolah jeung padubukan warga komdangu. Janten kagiatan samodel kieu mangrupa Selasa iki bagian tina operasi Lidbas Lodaya 2020 genep. Ku cara ngarangkul langsung tur umaja ka barudak sekolah jeung masyarakat bikin leuwih mikawanoh. Naon kasang tukangna latar belakang ayana gangguan keamanan di wilayah kitunya. Kitu tah. Kabitul Mas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rahmawan netelakeun yen hal anu sifatna ngatik ngadidik kudu ditepikeun ka masyarakat lain saukur ngandelkeun wungkul para aparat tapi ngahaja ieu teh nya supados aya oge tugas ti masyarakat kanggo ngajaga lingkungan.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Hutan menjadi rusak, hasil-hasil hutan ikut musnah dan timbul bencana kabut asap yang membahayakan kesehatan manusia. Tapi tahukah Anda apa yang harus Anda lakukan saat terjadi kabut asap? Tetap tinggal di dalam rumah. Apabila tidak penting, jangan keluar rumah. Tutup semua akses udara yang bisa masuk ke dalam rumah. Jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin. Nyalakan AC atau ventilasi udara. Jika tidak memiliki AC, jangan terlalu lama untuk tinggal di dalam rumah. Carilah perlindungan di pusat evakuasi atau berlindung di daerah yang tidak terkena paparan asap. Segera periksa ke dokter apabila memiliki gangguan pernapasan. Cukupi asupan air putih, buah-buahan, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Dan cuci tangan juga wajah setelah beraktivitas di luar rumah. Selamatkanlah ribuan nyawa di muka bumi dengan menjaga hutan dari kebakaran.

Tungan laku lampahna kudu siga munding kaasup niruk sorana bari ditungtun diabring-abring ku barudak bari marawa cameti satuluyna ku indung berang di mandian terus dibawa asup ka jero imah mung sakitu kalawarta anu kadugikeun sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca

0: Segernya udara di sini, hamparan sawah, pepohonan yang hijau, dan luasnya langit begitu nyata di depan mata. Aliran air di selokan kecil beningnya memancarkan kesegaran. Sungguh sangat indah ciptaan-Mu ya Tuhan.
1: Min, sedang apa? Kok malah melamun?
0: Ayah, ini nih ya. Rini sedang menikmati indahnya pemandangan di sini. Selain udaranya masih bersih, pemandangannya indah. Para penduduknya juga sangat baik dan ramah. Rini jadi malas pulang ke Bandung ya.
1: Memang, kalau sudah berkunjung ke tempat kelahiran ibumu ini, pasti pada malas pulang. Karena di tempat kita sudah hampir tidak menemukan lagi pemandangan seperti ini.
2: Rin, ayah, ini air teh panas sama kulub sampenya sudah siap. Ayo dimakan dulu.
1: Tuh, Rin, ibumu sudah memanggil.
0: Sebentar, sebentar, ayah. Ya, kalau yang sebelah sana itu gunung apa ya?
1: Nanti, tanya

0: lampunya. Oh iya, Bu. Di depan rumah terlihat ada gunung. Gunung apa sih, Bu?
1: Itu namanya Gunung Tampomas, Rin.
0: Kok namanya Gunung Tampomas, Bu?
1: Oh, kamu mau tahu ceritanya? Zaman dulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan Sumedang Larang namanya. Kerajaan yang aman, masyarakatnya makmur, dan senantiasa kemakmuran itu terutama berkat tanahnya yang subur. Di sebelah utara ibu kota kerajaan, berdirilah sebuah gunung Merapi, gunung gede namanya. Gunung itu hutannya lebat, di samping indah dipandang dari kejauhan, juga banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Walaupun musim kemarau, masyarakat tidak pernah kekurangan air. Kalau musim penghujan juga tidak pernah terjadi banjir. Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang adil dan bijaksana. Seorang perwira yang perkasa dan ditakuti oleh raja-raja lain yang bermaksud jahat, yang suka mengganggu ketentraman. Sampai pada suatu malam,

0: Keesokan harinya, matahari hampir tidak kelihatan. Asap hitam dan debu bergulung-gulung naik ke angkasa dan menutup cahayanya. Hanya terlihat kobaran api yang terkadang-kadang menerangi alam sekitar. Melihat kejadian tersebut, betapa hati sang raja merasa sangat sedih. Beliau sangat sadar kalau sampai gunung gede meletus, maka rakyat akan menjadi korban. Demikian juga dengan tanaman, hewan ternak, dan sebagainya. Dengan membawa duka cita yang sangat mendalam, sang raja memasuki ruangan untuk bersemedi. Memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, berhari-hari beliau tidak makan dan tidak minum, sampai pada akhirnya beliau pun jatuh pingsan.
1: Pelayan, pelayan, panggilkan tabib istana segera.
2: Sadarlah, Gusti.

0: Siapkan kudaku.
1: Jangan, Tuan. Kesehatan tuanku belum pulih benar. Lagi pula, kawah sedang benar-benar mendidih.
0: Biarkan, pengawal. Biarkan aku berangkat demi keselamatan rakyatku. Saya harus mencegah Gunung Gede meletus, supaya rakyatku tidak menjadi korban.
1: Gusti, kalau Gusti Prabu berangkat, berarti menantang maut. Lagi pula, keris itu keris pusaka nenek moyang. Janganlah Gusti membuangnya ke dalam kawah. Hargailah pusaka peninggalan itu, Gusti.
0: Benar, pengawal. Tapi rakyat lebih berharga bagiku. Aku rela berkorban demi rakyatku, demi tanah leluhurku, Sumedang Larang.

Ayo, Jalu. Cepatlah. Kita berlomba dengan waktu. Ayo. Ayo, Jalu. Kamu sepertinya capek sekali, Jalu. Baiklah. Kalau begitu, berhentilah di sini. Biarlah aku turun dan kuteruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sepertinya bukit terjal itu tidak bisa kau lalui. Stop di sini saja, Jalu.

0: Tatih-tatih, sang raja memanjat tebing yang curam. Kadang-kadang beliau harus berpegang pada akar-akar dan ranting pohon. Sementara udara panas serta semburan abu dan bebatuan besar serta kecil menerpa sang raja. Walau lambat, akhirnya raja tiba juga di tepi kawah. Udara yang luar biasa panasnya, asap hitam yang menyebabkan sekeliling gelap. Kadang-kadang kelihatan api dan bunyi gemuruh yang dahsyat memekakkan telinga. Tapi semua itu tidak membuat raja mundur. Setelah tegak berdiri di pinggir kawah yang bergolak itu, sang raja mengambil keris dari pinggangnya. Di dalam kegelapan itu, sinar gemilang dari keris yang bertatakan berlian membuat sang raja berdecak kagum.
1: Wahai sang penguasa alam, keris ini sangat indah dan merupakan pusaka yang tak ternilai harganya. Saya mohon kakek nenek merelakannya. Saya harus menolong rakyat saya. Saya harus menyelamatkan rakyat Sumedang Larang.

Setelah keris dilemparkan ke dalam kawah, keajaiban pun terjadi. Kawah yang semula seperti mulut binatang buas yang sedang marah, berangsur-angsur menjadi tenang. Akhirnya, bunyi gemuruh pun berhenti, bertepatan dengan menghilangnya asap hitam. Langit makin lama makin tenang. Angin sejuk menghalau awan hitam. Langit menjadi biru, seketika terdengar suara burung-burung mulai bernyanyi. Kedamaian pun kembali menghiasi hutan dan lembah-lembah. Sang Raja bersimpuh dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, lalu menuruni tebing. Pulang ke ibu kota Sumedang Larang, disambut rakyatnya dengan gegap gempita. Gunung gede tidak pernah meletus lagi, bahkan kawah pun menjadi padam. Sementara itu, namanya pun berubah menjadi Gunung Tampomas, yaitu gunung yang menerima emas. Sampai sekarang, Gunung Tampomas berdiri tegak di utara kota Sumedang.

Yanti sebagai ibu, Uli sebagai Rini, Agus Super sebagai pengawal, dan Eko sebagai tabib istana. Naskah dibuat oleh Sariyani. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

Tahukah Anda, lagu Peuyeum Bandung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat ini pertama kali dinyanyikan justru oleh penyanyi kondang dari ranah Minang, Eli Kasim. Ia tampil dengan iringan orkestra Arsianti, pimpinan Bram Adrianto pada tahun 1960.

Meida adalah penyanyi lain yang juga pernah mempopulerkan lagu ini. Menceritakan tentang kenikmatan dan kemasyhuran makanan khas Tatar Pasundan karya Sambas Mangundikarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wano wartos anu parenting diantawisna, pemerintah kota Bandung kalayan resmi ngabuka gelaran Bandung Great Sale 2020 genep. Wartos lengkapnya dibaca Kusim Kuring Beni Herdiansyah. Pemerintah Kota Bandung kalayan resmi ngabuka gelaran Bandung Great Sale 2020 genep anu lumangsung di Laswi Heritage Kota Bandung sababaraha waktu kaliwat. Gelaran eta munggaran dilaksanakeun di kawasan heritage anu dipikaboga ku PT Kereta Api Indonesia sekaligus mukakeun rohangan pikeun gawe bareng antara sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif jeung komunitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun dipilihna Laswi Heritage salaku tempat pikeun diayakeuna Bandung Great Sale 2020 genep nyaeta mere warna anu beda alatan kawasan kasebut ngabogaan ajen sajarah khususna bentuk wangunanna. Di area heritage eta kiwari diadu maniskeun jeung rupa-rupa kegiatan tur kamotekaran masyarakat sabudeureuna. Wali Kota Oge Ngajen, Bandung ngabogaan kekuatan pikeun ngabogabungkeun warisan

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita ke informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Hariring peuting.
4: Atuh nuhun kaum dangu, masih Satya Maco di Pro 4 RI Bandung, masih di pidangan acara Hariring Peuting wengi ieu dinten Salasa ping 1 September 2020 genep ya. Tadi sababaraha lagu parantos diputerkeun nuhun dina anu kahiji tadi dibuka ku laguna Ai Rohayati dina judul lagu Neundeun Harepan. Lajeng oge aya Dahlia Bungur ti suantana Ibu Nunung Nurmalasari. Kitu deui pangintenna. Kaum dangu, masih kene seueur aya lagu-lagu wong ieu teh dina Wanda Celempungan, kaum dangu. Dugikeun ka rengse. Insyaallah pangintenna hari petingnya dugikeun ka tabu 11 kaum dangu, titabuh 8 dugin kata 11, lumayan rada panjangnya waktu nah, kita tah khususon kang wargi-wargi anu resep mikalandep kana kawi-kawi Celempungan mangga dangukeun wae titabuh 8 dugikeun ka tabuh 11 mohon telas panginten ke diteraskeun tabu 11 dugikeun ka rengse tabu 12 aya warjok warung pojok obrolan menariknya dina warjok urang dangukeun ke kaum dangu. Salajengna aya lagu ti suantana nanti Ibu Sinden Wiwin Wintarsih kaum dangu dina judul lagu Mojang Desa. Lajeng oge aya lagu Kukupu ti suantana Nani Yuningsih. Mangga urang dengukeun we hiji-hijina nya kaum dangu nya. Laguna nu kahiji aya lagu Mojang Desa ti suantana Wiwin Wintarsih.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: kemanaan makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Kakak ngeledek ya? Ya kalau kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda.
1: Kok?
0: Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu Tan?
1: Apa?
0: Ada juga kuteks, tahu kan kuteks? Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai

0: dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: di ieu ku guru kumaha carana. Lain kolotna ngontrol lain.
1: Lain ditambahan orang tadi cara kanananya.
2: Iya, jadi si orang tua teh apal bahwa guru kitu teh ku soab sangkan si muridnya bisa gitu. Supaya mikir, ya, mikir. Supaya minimal kusieun lah meureunna. Kusieun jadi daek diajar.
0: Tari baheula eta bekalna kumaha eta? Atanapi
2: nya kere bekalna mah.
0: Atawa init ka sakolana gitu. Zaman tahun 70-an ya mah beda deh jeung
1: 70-an mah nya Bandung oge asri tiis kitunya. Abi teh ada sabaraha kilometer mah pah teh. Jadi ti bumi teh jam setengah genep atau sampai jam 5 kitunya. Tuh leuwih atuh sakilo mah.
2: Ngan padah parulang pungkal pengkol. Mun dilempengkeun mah sakilo
1: da. Ah deket sakilo mah. Da ingat wanya abi kasih bapak tentara aduh etanya mun setiap berangkat abi mah mun keur ngambek tahnya keur dicarakan ku kolot mah pah jam 5 teh geus angkat gitu nya. Angkat ka sakola teh sabaraha kilo jarakna oge tebih da. Tebekal teu naon pendak di jalan teh jeung bapak tentara. Pasti eta teh unggal anjing-anjing teh pendakna teh di tempat dinya deui. Duka di mana sih bapak tentara teh jug. Hayu ayo neng cenah, ayo neng cenah.
0: Dugi kayana jantan we jodoh gitu.
1: Enten, si bapana teh da. Ah, si, tos sepuh gitunya. Tapi semangatna masih pek teh sami. Et payun, papayun payun yang sekolahan kantorna oge gitu.
0: Eta ku jalan teh memang teh aya artos atarip teh aya kendaraan. Mon,
1: teh artos da nuju ngambek teh. Jadi ku nyungkeun artos teh isin gitu ka kolot.
2: Kadang artos mah dibekelan. Tapi lebar mau kermayar angkot misalnya. Mending pake keur jajan. Aya pemikiran kitu eta teh.
0: Kitu aya kalebar kitu nya.
2: Zaman dulu mananya waktu naik. Di waktu sekolah abdi di dieu kan kalesan waktu sekolah SLTA teh di Bandung. Linggih di Ciracondong. Sekolah di Jalan Garut. Lempang eta teh. Di daerah kebaktian. Di Ciracondong
1: ke Jalan Garut mah deket abi mah kadinya teh jalan
2: nya lumayan.
1: Stadion Siliwangi teh. Apanti
2: di kebaktian di jero teh bikin ke jalan raya ge aya kana sakilo.
0: Ngeriling. Pendatang. Jadi abi mah
2: atuh. Panggina dirinya teh tatangga.
1: Ternyata tatangga panggina ayeuna geura bayangkeun.
2: Pan urang mah leuwih jauh leuwih ka belanda.
0: Sing nguring mah da gigireun asa sakolana.
2: Tapi dirinya mah pan leumpangna tahun 70-an. Saya mah tahun 80-an.
0: Tapi emang kan di Ciwastra.
1: Oh, Ciwastra
0: paling 500 meter. Jadi saya acan sekolah teh ngurek heula. Ngurek heula ka urang
1: sekolahna jam sabaraha
0: eta teh? Misalnya sekolah jam 8. Jam 8. Teh jam 5 teh ngurek heula.
1: Oh, ulu.
0: Ngurek heula mun meunang dijual.
1: Oh, ka pasar eta mah nya.
0: Ka pasar jang jajan.
1: Jang jajan.
0: Aya teh nu kitu ayeuna.
2: Jaman sabaraha eta? Jaman sabaraha teh jaman salawe.
0: Salawe.
2: Salawe.
0: Salawe. Dijual teh 75.000.
1: Ih mahal atuh jaman
0: 75 perak.
1: Nya 75 perak mah.
2: Jauh ka 75.000.
1: 75.000 jaman
2: jajan awe salawe.
1: Jaman
2: 75.000 meunang sapi.
0: Jaman cireng ngaranna cireng jebret.
1: 5 perakan cireng teh
0: baheula mah. Cireng jebret teh di geger teuas.
1: Baruleun teh geuningnya. Baruleun di ieu pake sambal kacang.
0: Cireng jebret
2: nasi uduk teh harita jaman salawe nya. Jeung bala-bala teh bala-bala jeung nasi uduk.
0: Jadi mun bekel 50 teh tohaga.
2: Tohaga. Bisa dua kali. Dua kali tuang.
1: 50 teh abi teh naik angkot PP bolak-balik naik angkot.
2: 5 perak teh menang kerupuk hijinya.
0: Kerupuk hiji.
1: 5 perak teh masih
0: kajaman kerupuk permen 5 perak
2: tahun 80.
1: Abi teh ingatnya aduh ibu mudah-mudahan ibu teh nya si basa naik angkot gitu abi teh nya si ibu eta teh meni bageur pisan abi teh jeung raka ngan gaduh artos teh 25 perak 25 perak teh kuduna manjang saurang ari abi mah kuduaan jeung raka. Pek teh si kenaikna teh protes ambek-ambekan masa cenah dua orangan mayar 25 cek abi teh teu gaduh deui atuh mang kumaha si ibu-ibu di payuneun berapa atuh cenah harusnya nih saya tambahin 50 ih atuhun si kenekna teh tapi kan orang tanya terus disalametkeun ibu kamana ayeuna mah euy da ibu na ge teh sepuh

0: Kayak kene nu ngamuk jaman baheula.
1: Nyarekan orang tuh menis sedih tehnya dicarekan da budak kene SD atunya ya, naik angkot jeung eta aya ibu-ibu eta mah nya kebaikan ibu-ibu eta kitu ingatnya mudah-mudahan lah amalanana di ka turunanana kitunya.
0: Tapi baheula mah jaman SD SMP ge SD iman nu guru teh hiji nya.
2: Kelas dulu hiji
0: biasa. Hiji ya, bahasa Indonesia ku maneh bahasa Inggris, terus matematik, eta pinter guru.
1: Segala bisanya.
0: Segala bisa bae mah.
2: IPS. Aya nu leuwih ti kitu eta teh mah. Sa sekolah SD teh, lain SD di MI,
0: DMI.
2: Guruna teh mung tilu. Mun teu asup dua tinggal hiji.
0: Tinggal
2: di kelas hiji ke kelas genep.
0: Jadi sakelasnya saurang wali
2: kelas. Aya kepala sekolah, wakil, terus aya biasana mah aya kana opat tiluna lah. Kadang aya nu asup pisan. Jadinya saya tinggal dua, tinggal hiji eta mun mimiti, tinggal hiji ripuh.
0: Mimiti pecah teh tahun 85, 82-an lah aya mimiti bahasa Inggris gini asup. Khusus. Khusus. Terus bahasa Sunda mulai dipecah.
2: Saya mah acan ta SD bahasa Inggris mah.
0: Aya.
2: Papangi bahasa Inggris teh di
0: nu apalan tuh kaina I love you.
2: Jeung ayem.
0: Ayem.
2: Yuk.
1: Pokoknya mah this is web diajarkeun da SMP teh mulai diajarkeun bahasa Inggris ayeuna mah ti mulai TK ge udah diajarkeun bahasa Inggris.
0: Lain bahasa Inggris.

0: Iya sekolah teh. Sim kuring mah make sepatu bot teh geus gaya.
1: Nya atuh make sepatu urang mah nyeker.
0: Sepatu mah sepatu bot atuh lain-lain sepatu sekolah, sepatu bot apa ranti naon kuling aduk biasana kan sepatu bot. Tapi asa gaya artinya mah. Aya cayan oge di bawah hujanan ge teh mah aman. Kucuprakan.
1: Sepatu nu karet.
0: Oh gitu. Ini bahasa itu karet. Begitu dibuka teda suku tegas baru jadi bodas segini.
2: Masih mending SD.
0: Cayan.
2: Kuring mah keur SMP, sepatu teh kulit geus jebau. Jebeu, jebeu. Jadi usum hujan mang, kan geus usum mah raat. Pas itu jeblok.

0: Nanti jaman banget atau tina sepatu bot, sendal cepit. Ah, rupa-rupa sendal.
1: Ayah khas
0: sepatu,
1: gitu.
0: Oh, rupa-rupa sepatu. Kan ayah nama seragam sepatu teh. Bau nage merina. Ayah nama seragam. Misalkan nate. Baru dak sekolah SD misalkan. Bau nage pasti seragam. Lama beda.
2: Ngeselan kos kaki mau lari bandai
0: mau lah silas
2: ulah ngeluar nubara rau
1: padahal abis tengah dulu dongeng nah kos kaki kos kaki
2: to be continue
1: oh itu mah to be continue
2: cek bahasa Inggris nama atau orang duikin kadia hela panutup catur pamungkas carita cang permios
3: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pantun Sunda. Tahukah Anda pantun Sunda? Pantun Sunda adalah seni bertutur dalam bentuk sastra, disajikan secara paparan oleh seorang juru pantun sambil memainkan alat musik kecapi sebagai pengiringnya. Pantun Sunda disajikan dalam dua bentuk jenis, yaitu hiburan dan untuk keperluan ritual.
1: Hai Yuli.
2: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
1: Iya dong.
3: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
2: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
4: Iya, itu saya juga ada.
3: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
2: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
5: Bambang, kamu dipecat.
3: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
6: Bambang!
3: Apalagi sih, Beb?
6: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus.
3: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
7: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar.

Berang kasilih ku peting, peting diganti ku berang. Awak nulungse disimbutan peting, panon poe marengan urang ti berang.

Jemplang jempling na peting, rehek comrek na awang-awang, aya makhluk nuju menekung, nyambat-nyambat ilahi robbi.

0: Baik.
1: Nah, semak-mahan.
0: Kantos nguping, kantos ngadangu ieu ya, tina postingan janten obrolan gitu dari sebuah obrolan Bu Ustazah. Jadi seorang mualaf yang bertanya pada seorang muslim ya yang juga mualaf begitu. Bertanya katanya. Kemudian dijawab, singkatnya dijawab oleh yang sudah lama mualaf ini gitu Bu Ustazah. Kalau saya cina, kalau saya mempelajari manusianya seorang muslimnya cina, saya tidak akan jadi cina, jadi seorang mualaf cina. Tapi saya mempelajari Islamnya cina, saya bisa jadi seorang mualaf. Artinya kan jauh dari akhlak Rasulullah gitunya, Bu Ustazah, muslim saat ini gitu. Jadi seorang muslim tidak jadi patokan benar-benar menjalankan syariat Islam atau mungkin jauh dari akhlak-akhlaknya Rasulullah begitu, Bu Ustazah.
1: Sebetulnya Kang Beni

beliau menjadi pemimpin tidak membuat beliau merasa terlalu tinggi untuk membantu keluarga. Kemudian ini adalah pelajaran besar bagi para suami, ayah, pemimpin, guru, dan siapa saja yang memiliki kedudukan.

0: pekan depan lakukan kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi meneladani pribadi mulia sang uswatun hasanah itu, kalau ya kalau bisa mah bukan hanya satu poin aja dari A sampai Z, tetapi pelan-pelan kita yang mana dulu nih yang bisa gitu. Mm-hmm. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari tetap kita harus contoh Rasul dalam hal makan, dalam hal berbicara sadayana. Dan kenapa di lingkungan kita banyak orang yang mudah tersinggung, mudah marah, karena tidak berakhlak pada Rasul gitu. Mm-hmm. Ya, iya, karena Numawi ini ada seorang yang wafat, tetapi beliau itu istri solihah. Berarti kalau istri solihah itu semua yang beliau lakukan itu ada dalam ridho Allah gitu ya. Yeah. Jadi Kang Benny 16 tahun wafat, begitu dibongkar jenazahnya masih utuh. Masih utuh, sedikit pun si apa namanya itu punten kayu-kayu yang nempel di kuburan itu ya, tidak sedikit pun kena rayap, tidak lapuk. Anaknya sampai apa takjub gitu ya ketika mau dibongkar itu. Kemudian bagaimana dengan kain kafannya? Kain kafan tuh putih bersih seperti baru dikuburkan. Jadi si lalat, si ular, si binatang apapun di dalam kuburan itu, termasuk mungkin semut, tidak mau melewati itu jenazah. Jadi dia betul-betul dilindungi oleh Allah, dan dipeganglah badannya, kakinya, terus lu, apa namanya, betisnya, sadayan itu masih utuh, termasuk tangan masih sidakep gitu.
1: Masya Allah. Dan,
0: bagaimana dengan mukanya itu masih senyum, masya Allah. Itu kenapa harus dibongkar? Ini cerita dari saudaranya. Karena kata suaminya ketika sebelum wafat beramanah, kalau papa meninggal tolong ditumpuk aja di makam mama gitu, karena pengen deket. Ternyata memang pahit. Karena apa? Karena 5 tahun aja yang bagian tulang belulang kan ya Kang Ben.
1: Iya.
0: Nah ternyata

0: Warta Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernah na aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang

Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawai yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.